0: Ya Rais, nenda ini yang cuma naraka remeh.
1: Merah pivali na tuku.
2: Merah pivali na tuku.
1: Ya tuku, merah pemerah Jesus ye.
2: Merah parari om nara Jesus.
1: Untuk.
2: Seta pesa kafara sabar lu aye.
1: Ini sedem ten luare.
2: Fafara nemi abita.
1: Aye, fafara nemi abita ye, di sona Jesus ye.
2: Yentu. Baga taiki.
1: Ina di rangkata nawar.
2: Ani efek tiada efek tem malewe di sambil daya si fals di manza tu nama di stay tembapi narai tirani niarza kus mamundi si kulot atul jona eti am niapita dewan pipis papa sil dewan kusulalau. Ya tul sakua wani esele mama nasu se par nas mana sar. Se tari am pastur da de barate. Ya tul sakua ni reva de pastur da se salame ni yoptale. Bar pasala mana wanau. Ya tul sakua ni tutu ya ing safara tair. Aka bala el tutu da pa senira. Ya tul jawa pali ni mana sar pero pandin. Irin, jatul cakua wani mata misabel, mata melin, mata fronsin, mama netesa, mami, mesero sesi, meseron teje, jatul cakua ni mama bolatina sarawa cena sapus, jatul cakua sana kapele, sana reesa, kenyap malas, temanu mana fetar anak amlas, itu gak bentaus. Atul sa wanto tulalaw ya wami lise. Di atul sa kuwa wami samba sa kansal. Di sa din tiyenere se fareta se mahre sa wangso. Sa din kuni presta mahrusu. Di wang pipian ya sa tapian ya. Di wani tiyal sunen. Di wang si mafata sa fafarariye. Narom si diungku sa din.
1: Makasih tak kira fafara kita.

0: Mami, tú gai.
1: Awanan mena.
0: Sama man men namak fumang.
1: Nama ni andre se?
0: Falun bawa ki?
1: Falun bawa ki. Sana kan ka verari ambuneri ve?
0: Yen muk.
1: Famani na jimi na kina kan na namren.
0: Saka fu saru marera tenetan tanya penarana. Sharentan.
1: Pangan jiti tam sis katia tam mina kana dia tam mina kana ne.
0: Famani na kuru mama?
1: Mangiru.
0: Nona?
1: Mangiru. Mina kina kana futi na namanulan.
0: Mare sanya.
1: Eva tena na fono rok tina kana namanulan. Hamsa fino lana rok.
0: Faya kuru hamsa fio mama.
1: Tamila mama lo roke. Eva tena na futi tina kana namanulan.
0: De yakatari amin'ny efitra aloha tsy.
1: Ataovy anga e.
0: Mama ko manirikiry.